sobat untuk kita sama di dalam kita sawit mungkin ini catat kizi bahasa syukur kita adalah bahasa minau.